0: Nartu shabat noqwa
1: Rarai rashwa
0: Wawiyu nartu ulayu qwagashi
1: Rarai rashwa
0: Wawiyu haqush fukuri zibash